Hello, la kut. Tunggu setiap semana kau lembut utang macam luta. Ulumi. Tali lembut api ulang macam luka September 25. Uvang aku tahu yang kau lihat nabi api Jamie kau yuk tinggal luka. Ila tamani ulla ikul leh tu kuluk kalunni kau ma pelia lagi luni tasi ikatta ila tasi ikatta pelia lagi mau la kut. Kau mengira orang itu lagu, kena yang nak tetamu yang lagi buk, tapi mereka buk tamani kalau ni, kerja nak tu kuluk pasal cawan orang ni yang megami. Ila tema tu sang ni kau yang kalau betan tu sang yang kau nak luti go, tak kau kalau tiput imo kesuningan ni, tapi buat yang majunut, matu yang kau nak ni kau tigo. Kiko tu ini dok hal lagu maju tempoh buatnya kau matu aku sih unik sih aku tak tahu aku sih lo need ya tempoh buatnya mana lau sih kau mai sih kau mai Manila ubah kau langin nut lagu kau matu aku sih lo need ilah sih new wit need dok hal lagu tanya aku sih tanak kangit dok 1-888-896-4135 amal kalau need dok hal lagu sih 979-6151 Ukala kata kulugisi tamani 8 mua kasundinga ni tabo wuti rumata yoro si katangu ti sinut ila sinut man ukala wuti mappinga kainan yaktut ukala kasundi ni bagut ni jayu mikrisa kainakta.

0: Tak bawa dia ke mana ya? Kena mila mila orang tak ada ngetika. Ini tu panjang kalau teman itu kena tak satu ko. Eh mak kesian yang mana dah mak kita rasuah saya nak nak mak ikhna itu semua kesian ni. Amma lo hujul kata semua kata kata kau kota. Amma lo anak anak Tak kau ni tak kau kerja dah, tapi rujuk sih menjual rumah tu waktu ni angin tu cene. Tak kau ni tak siap jadi luar ni macam tu. Inilah sudah nama yang kami ni. Tak boleh berdekat dekat kena milih macam apa tengok di kalau ilham nanti amal lu kena rumi waktu ni. Ikalah panik demi untung ilah tak mengalir negara semakin lama demi kami nolak lagi ketika sudah demi tahu mengenai demi kami minat saya lama itu untung anak sedih luar lana sebina tak kita lama demi
1: kami. Ima mana kalau mana pivali terus sorgi akan nelayan tak kesian. Ia kalau kan negara tua agobi pivali terus solo terlalu pivakkan nelayan majutin. Tema ti kenare khalera kaitang ugalo
0: okay listen for the
1: name e billo ilak ugalo disolet mappiner tuit tabbavuter matara se people letters are so low to look at e ugala qattaneqqusi tunga sullusi mana people letters are so okay nernerne mata
2: ulla kutta cbc ko tatami people Kawasan itu tak kuat malaikat lembab ini gawat makun ketika mereka lah kawasan sakti kejauh jauh tempani penasaran sama ketika malam mata amaluk gatu itu tanah itu orang jadi ubekanullo tapi mata nak sulit inulah kejikut akhirnya si mengilang ini ini kawasan halau itu orang halau itu tanah go kawasan itu itu seorang mik Ukhariyakti uktana ligaw niliw tayo kuyakit si mamma at amiso akti alam. Noon na bumikigakti wiyo kito nga ka dyan ubik ka nulo Jane Bates tayo ma noon na gaba makugo inulaki si kuno pizaw si madyo ni ipiko sutsiang ito amalo akago kasam ni ukaw si ulakto amalo tako amiso akti tako ang utima katang ito Alat ilangit kajusit siyang ito ilakaw sila ka na mo at jigitit sinin mo asingin nulo Bates wala ko taman na guwakaw ngalaw ko takan lang ito inulo kajikun amalo amisuit ito nga kajay nunabu sila tanok tao si maluting isumalo na ito ko hunujok niya tao hatang ningit tao ito nga kajay kawdis at tao siyang ilo hatang ningin nun dahil malo atan kuwago alabi nga amalo inulah kajikun akaw ngilaw ko te kain aktuin tayo ma isumalaw te kaya kaluang igaw kiyo jaw tuin na patu namin isa puti junot pwede kaya si mangitui kiyo dutin alat ilani ko kiyo jaw ng siya makituting inulah kajikun na inga to ang hatahatun minister tungal nga Jonathan Ellsworth o halawto ka tayo ma go at sukong naktuko hatak si majuwi kanay zakti gijangit asingin lo Kisiani ukaw si kalaw tangit ako amisulo akto ni go apik huti kakatang mata. Tay maluki ugaso akto wigo kaw tama ka magigaw gali ugalo ka magigaw ngingalak tuting. Bates kisiani ukalaw tutaman na hitong nga kajaw ikaw at tanak tumigay hangin mata inulak kajikuno pijaw si madun. Sule ulumi maligalaw bimbing ni akto. Sanikiloak ako ni tako imik tayo gaya hangin ni nga ni iming nga naruna tayo hatak si madun. Amaluta na nuta salamak sa ibiyo ko dakto yung musana sa ulit to galawak Robert Headley nunali nun ilaham alakuno awlat siji ukalaw to kwa tayo magawman na munot ang kakajaw doon ilo ilo sa nikilo kami at amakuning atakiw sa juti ni ato hatak tiw galawan amaluta man na ata na kunay titsiwato ni imigat sa mi
3: For drinking water, I said, like, you have to
2: Ako nga la imigatsaw jumi ila imilang aguti ato timat siya gali itakiyo jay duty u jumi tayo may tukang ipatagohan yung magutaw kung nato amalo

0: before it was 60 more than the other one was like according at 10 I'm a common it took no way alone is he la look at the net to rock on the make to want to make an oral on a case and a no real on the other one is a man if for him 60 more on the sick according at 10 I'm a little no way alone is he la look at the net to rock Nick gimmick 30 me an oral on a colony according at 5 I'm a don't know Yanni Now, Yanni, Nuyaloni, Kanakat, Lone Baloni, Sela look at the Nelna, that was my yok. I know running up Niggy make 30 million Nerto. Te Okon and Kaluni Pingasut, 3 Amolo Ekalutu Tiak, Sela look at the Nerto, Imakago, Kanakataling, Pinakaloni. One make 30 me 50 me ano rin nakal ni actor ni tama ni to ni lasun na kadyang ito ko na kangilo le zero me lang ayo ama ko rock sila lokat ni actor ni give me 20 me 40 mo ano kilo ni unusak o ko ning a 5 talo joak sila lokat talo ni give me 20 me 40 mo ano rin nakal ni actor ko ko ning a 6 ama lo sotok Sila luni nigi mi 20 mi 40 mut ano ke khatton ni kisene on na mi 40 mi 60 mi ga lu ni atok unu sak koning a 6 uji ko su pisili wat ye re mail ti lu ko ke sak ko sila lu khatlo si man nang manga kanu kia tama de to ko si so mi yu ko lu sila ni la si ter me se mai nak uji ko su ko ta la ga lu khatlo ilak mana oka ada kata titik ni kaju situ ini ni angat dan lepas waktu yang kami dah kusi ulah aku kami kusi loh ni 1-888-896-4135 amba ya kalau ni oka ada kusi 979-6151 lah orang ini cini bagus si nunak tu kami pilih
1: tu kota bandunak tu kami pilih ajun Ikanai jak tulis kena memalik oleh kajibat mak sekolah tulis buku google apa mengat tak kuat si dia mati lugu ikanai jak ti malik anganik 107 tapi mago tak kuat pek tahu kajak tuk nuk hanga guna tinggi kajak tengit nama cakun nero ikanai jak bemining karena juga apa mengat tak cemeng amalik jak juami kaju si titi kasua mata aki gaya kini kaku tiga pamatu hakun tamaku katu jahati gaya kanai jati nun kanai jak bingin nimlo uha hati gaya tilugin temalu ata ku gaba matu hakun nun sakit tau jut malik aku awak tahu kasua waktu ting temak nala tihai naga hati kajang mata go taku aku hati gaya lagi pada amalu taku nok hanga kain na kajang ningi pek tau luting tay mata na mark o kaw sa kalawak tanga isu malum nakto kanata amalaw Vietnam maligalaga na mukati maningat arwa me ipatsa kajo silaw tong Vietnam ang isu kanga taulam tay manalaw na silaw to akigya juigo ang hatigin na kasi majangit Vietnam amalaw kanata mana udah pernah ni mood go tu kan atau nak tu kalau kisah ni teman ikat jok tinggi ni tau si hati gini ni mood selalu maju nulu ikut makuti nu kaju si berlega hamna katanya karena tau si letaan yang minus tu anita anan ohale malau maju kata cuma kati mani umit sianu teman nak ukatu je hati gini ukat suatu ikut makuti lega ni mood peruk si belega ni mood ammalu Naminit sa puti naman. Elano struck ko, tayo ma ulo ni hangat ni atso ko naktuko si manigato. Tayo ma lo, na nanijaw lo si matilugo. Ilataan na nila maligali waktik joa no Center BC Party mikataan na sibulot tayo lo tilugo. Eight ngujoy tako maligali waktik tayo ma naminit takwa utik lauk tuit British Columbia conservative nun trakku tai mata na kisiani utik hatau lau ngituk malu takwa utik lauk tu kalau go conservative kunut Tai mä angehati hangi.